0: Rebel Spies, you're listening to your radio.
1: Yo, Mama Chen. Tuan yung pulurong yung Mama Chen. Ngak doon doon lang doon. Di aki tao, dito pulur yung lakaram munibili tao. Muni na makangarakang upan. Uchan do, ka kamarang do, ka bangari, ka nipi. Tuala chan di mako.
2: Yo, Dunia ini berlalu nama mereka ikut ini kalid betul orang lekat waktu itu. Ganda dan nama kakak dan ngu kaduk kar dan ngu dan cerengai mereka marci karenya itu kangen tam ya merkulin kami alkna nguning karena gunung dan aku merkna pada yang beri walau ngain tu merkja karena orang merera.
1: Yo, wamacian. Wana nan ngu dokar nya muruki we count ya wana lechan ngai ngole marcin ngulu kali nyul ngwal kare mial kal nguni ngai mial ngule kal ngangunung dir
2: ye wanga nan nguni dokar nya nguni bireng itu kini gar kurgare bala wal kin ya nguni monok wika lediako Nah, jangan ibu dengan yang mulai gari. Kalau tempat tunjangan yang mulai, ngah kang orang adik berenguala. Ngah kang orang itu tempat tunjangan adik berenguala. Parang itu marikin. Ngah ibu dengan itu gakal jauh yun. Nang ngah kalsium go. Ngah makulik ngah wikau. Ngah dengan itu, ngah yun ngurungi rumbal ngah yutunya. Ngah kah, kapamperung-pamperung, karumbal dalkum ngah itu. Angai ngune ngune ya kan ngai ngune nyuwe ka ngama kole ngunya mena cu nyuwe ka ma nyuwak ja kalsium ja marice ngundana cari do kar koro tawar tun ja ngai ngule ngai ngune in monok na lid na pala ngai ngune marice n bala garen ngundana cari na kono kening kar koro war koro batang eta miotunan
1: yo war korong Karena ngai nguni ngadi miringun nakun nguni mial cham maringki nguki nguni ngai kanguni di monok wika ngayatam.
2: Ya kabai ngu ngai maringki. Ya ka ngai maringki nguni ngai kawika nguni monok ngayatam. Ka wripun ngai nguni ngadi miringu. Ya ka ngai maringki mak lorkun na mak. Dan berhubungan lending itu nak kunutan guni itu ala terimaan kunja ngai guni guni wikany marikin barangnya taman yutu dan wipingi kawa utu ngutan ipijan ngai taman itu kangutan guni tuka yutu ngai rumbal yang ngai pina kun ngai taman ngai kanguni monok wika ya kulid
1: yo walak ma
2: yo Kangurungi, ngurungi nak kon wikai, ngeta banyak yang mulai guni yutu nanya. Para takkan kuman ngaitu pamperung-pamperung ya. Rumbal ya ngaitu takkan kuman. Ya lah ngaitu yutu itu awal nama. Mutan ya ngaitu macam yutu, ya lah ngumeri ya. Para kumur dal na ngaitu malang-malang, manggitinya nao ya.
1: Ya, guru purung, ya wal korong.
2: Yo, kabui unjian itu kanguni nyalak kanya, mialak tuanya. Dapil kumian ruh meriam nganya pen jama ka dalakum. Dalakum itu nganya nyalak kanguni jama. Ya kam kani jal itu nama nguni yelang itu majiburul yun. Ya kaburung kuruk jama nyalak ka. Yelenggi. Dalian jama. Nipi nang tu ruh meriam nguna yur nguni jama mire. Nacen tuka jamang nya pumang uni nyalaka ya paranya piling itu uni yalla uni nung ya menyang uci lakam ka undang itu do nawe tawartun ngai yalla nya
1: yalla
2: milkona mere
1: ngai tu tawartun ya milkona mere ya
2: pakin itu nya uni nyalaka kalkan jan itu kang atang itu kalari undang atang ya makan enggak mere ngai itu nyalaka
1: ngore ni kong ya jol ngo
2: ya
1: ditu macem macem kang atakalkan ngai de macilari undang Ngayon yeah. Kakoro. Kangole ni ko nga makoriol mo. Kumuro maligi. ya kangatan itu kamain maknamaram kalakan maci bayangon nga itu lacuar yun yap tun bayangon
2: kani maringgi miya lak bakinya tungun itu nupa itu nupa nturait yan bakinya buyun wala eh ya kan itu maramuna militer yuruk kaya kan itu maramuna militer bandan
3: yo
2: kaya barang guluk turo
3: yo
2: ya pulanya
3: yo wal kota
2: tapi kian ngang itu kata perkum gari naun itu kangun iya buman nganya wala Ai tu kadal cerepen yama ni mun ge miel ta centu yama pomanto nyalka ni bang bai na marcing ni me palu yerup turnya bungu ge me pal yang ngune kun bladuri kur yer tun mere
1: lariur maci
2: lariur nyalka ka undal ye ora unya buni ka bai ngune mtin
1: tu ale ngai tao main mak meter kotara yo marka permanda ngaran malai bukur permari manda bicara ngatul ngara dole chan rum guru wanga kaman kita na yara bar pulu dal no malangal militer main mak yan militer kayuta mala tau mala kaya ko mala karom pasai kyu marka permada
2: yo ngara ko bukur pana yarsko kan massa mala hena kuchen kamalo kaura ka mungram joy tiak takun neko jama unakun lembrdawat meram juga militer ngaraka bukurupan Jenny Shields na tiak jurau uning edipa lembrungar seluruh langdun marka lembrtu maram ka gurupan uning emang ikudawi kadarangan awi yurungun uning ngara barpo militer man getera doa lacan akun kadarangan barpo ngara naman akun epejan yala ngara tungun itu wala ngara kudarangan awi ka maga mergi kumuna wiri pungun yurungun yurday ma thank you
4: yo yo pogoropan ga northern territory government na tia kuiroi o tia chama o daroko kada o ma
5: this Yolngu radio project was sponsored by the northern territory government

0: yo yan mo ngole na kondo bular maram dipale dual repre ka bolu dangun ka gurupan dao ka gurupan ya dual mari gurupan marka ngale mur mangge akang oli ka bare gurupan jangola ain yan dao ka gurupan pican marka ngale mur mangge tia kui dual dingai ngune weka Kajimuku yako kunda lead pili bookmark na kunngale moro yual payangunan ngo dode dao diakwe marangi pingo pili ngunga yunguro ngo punan na kun super standard kaya nwara ka abkas yan ngole bular maram ka alimutumiginama
1: Yo tuh ada yang boleh rongin, ngaraga merungam joy. Wenye beli lembur toga merut nama betul pe. Mono kaya kau nyebika. Mono limurung kali kaya merkoli numan. Kau ngal kalian kabat ngaitam malah numan aka. Lembal lagal kan monok na. Kau tuan jalan merut nama. Kau ngai unawi, wana ngai itu kau ngai unawi kata watun. Nematu lakaram, merungaram.
2: Yo yo, nawe ngai doa di kutara. Ini kamaro ngai kadia lingora, dia libilian limurung kaliol ngawal. Kini garangor, wangai ngai ini rai piri rom limurung kangora. Ngoran kan bicar bili, tiang balang ngora kayan bicar bili. Limur to kurut miri walal, tukar boma malak maram dukar. Nalcan limur tu karaman gom camar kuling limurong tipungul di kagurupan rai piri balanya nakon ngule limurong ngule milang langdon kong yariun balamaraman ngulana malayakur palagalkan alicalanggal rumbalila ngali pinguli galkan licalanggin gal ngali rumbalil piri rumbali calang doal menyak meritir rumbali calang gurupar malu menyak meritir Palanya ko tara kako maranjal ni tura ko lakram do ali di maranja ko supply ka demand demand ka supply ni tura ko lakram do no payam na maranj do ali di ya ko ga na marang kakal
1: yo supply ya na ko no ulai ni murli kamaram ulanna Repong yang ngong, repong aku merungut tengah di yang maram. Palingnya nak kuno makan yang tercerakam. Palingnya kondo lagi apot, blend mana, o company mana. Walau lagi maram supply, supplynya walau lagi maram efkes. Kau ni ingat supply monok ya. Kau muri walau tu maram. Soal ingat supplynya, kau muri maram do repong bingul bala. Mula nama la gere.
2: Yol tu walal kutara.
1: Bale akun meftu, kuna aku menetengu kalewen kuo. Meftu, yol tu, yol kaun dara, yang bale frontier, yol tu mak. Wal tu ngunyi maram supply, FKS, kumri maram, wika, ngunyi monok, pelain go, kamro. Kungai unarau, kumenetengu, ngaituka kumenetengu putun, yalala, yol ngu. Blendo, ya katungai kan agak puyu angkat jemput tun. Betul ni hari undang ukara, monok, wika, FKS aku. Aku ni ringai kan aku ni kari, aku ni ini, monok ya, lead, kari ringai kan FKS kuno, aku ni supply. Angai inga demand ya dua belas nawi, mayar jangan ngura, kan jalan tanggal itu marah, mula nak kunjia mau na. Kurikulum yang kami jalan itu, apa jenah? Pada yang nak kurikulum mara menyuplai ya, kasih time orang itu kurikulum na, orang nak lima lah ya kurikulum ya, ya kurikulum kungai unara ungunya mara mai urungunya, wangai kungai unara dua belakum menitu wangai itu bertun gak berlain, kawangai jauh kungai unara kurikulum ram tu kungai jam berkulen, di mana awal kurikulum mara, kurikulum awal itu, jari awal itu, ngaya kungunya jenakan melukur nalar peram. Kalau tu bunden nawe, cama apa jana? Di mana? Mungkin walang mungkin ayang ulu walang kalgari. ngono kolmara nena uja mar koleo kagunga nae de bele balanya bele ngai de jamar kole ya kawirek tun bele wal ngone jamar kole ngole marici mir ngamaterna ko kongal kalun ya batang eta muni imunok ja para mam raman nguro la bala de manaka
2: ya pechan mar ma ngai do ale di kamoron
1: yurkunga unarawian
2: yurkunga unarawian wanga ya blain guru kamoro koro wanga ya kajama kura kamoro koro
1: yo
2: lengole wala kumur guru pan mira jaman
1: yo na wen ngai ngole
2: kunga una korean mar makali
1: ngono ngira wai ngara dwal na wen responsible nya dia ngara dwal ka kumur ing maram dwat mramen tuan jamuno atir ngara ngara ngula na ya magal muda mram dwal ya kuru kul mram nganya ngula na chen ngara tu makara tu na loke map ngara tu ka
2: yo
1: kunga yuna mala
2: kunga yuna mir malang maram ngara tu kunga yuna unja kulo pandi wala lain bili ngara kata wat maram dual malam monok mala
1: yo
2: ka bolo ngara tu gal mo na mir rom malang maram di kulo pan wala lain palanya
1: yo uni ngara tu bukulo ngen maram komunite ngara tu uni nawe tawat maram ngayang unakun nyacil ngara tu kunga yun chama meriam ngara tu ya pijan tolong ngara tu roke map kang roke ngune gamuro tiang bala bi di kai blend ya mala lika dal yun mundu kawar pam na airport tax ya gulok tu na roke e airport ko ya kau ji kreteo
2: eh muka pola mirio kul mala na rao ya ikoro ngai tu ya kakul ngiri ya ikoro
1: yuwalk
2: ma yuwalk tu alego tara
1: kang ni bring ngara wangan number one yang ai kalau mau nam nam tu kanya pada nya kurum malam repeating itu apa yang nama agak guru
2: yo yo ma
1: number one ya kungai unawe
2: dia
1: kyo na tu beri pungai jai kurung iri cara kungai unawe kurupan
2: yo murung ingai ngoni pilih muka repeating kalau mau ragini kalau mau jina wa licha langgal kurut temidal walanggal kangai indo milkom munangai jali murunggal yalalan kung kayo na o yung orang nga dito di albanji kini karong kung kayo na mire yo limon mani kaya nga tulang ama kaya limon to bulo rongi di palitao lila.

0: radio.
1: Pamut jan. Ngara na indu dal bulu da ber kayon ngatile. Ni to ngana purung pular maram duali tao. Marengit kong kani chit kong walangkong. Nelchan ngay ngoli kar duali jama marichi ngunal banji community ngol clinic ngol white pill ngol.
2: Yo duali ngoli kong gayo na we walangkong marengit kong. Nemorong karangaw ya markoleo. Ngoro kong yuari ngoli marichi kamaram nemorong ya markoleng. Aku nak bagi kat treating clinic ngono. Wajib perlu nak bagi kau mana treating ngono. Bagi wang ngono. Mara malang ngono mangu. Marka waktu mana gitir. Nama nak aku nak mohon aku ikat kari orang kalau mangu ngono. Ya mar kulit wala. Aku ngono orang itu orang tu tukar bu mangai. Mesai. Nama nak aku mohon aku ngora mangu ngono. Tukar bu mawalang itu barang ngono kono treatment kono. Merican kun, kaya mau na kung kaya unang na, ulong e.
1: Hao na waling unang marang maraman na kun, unang monok siya wika ga nawing unang monatan unang unang minulo unang unang kunda. Nalcha na.
2: Yo, mara mo alang unang kapo, rumbarang ulo, yoto wala, mangko, maram do, balaju una barkola wangala lindelela le una kaleb dara wanganga makure ngore wale kadesting
1: yo gutara
2: larum balanya mara balain warung le joy un aune le warung le blok bra mengune una warto mangu kamaram una una microgram une ga gram dungi la kamai warung le microscope kor warung le waim una warung mengi mo le chen warto larum Yo, every 100 ngono walto manang maram milliliters mereka pemukangune. Ngone ngaito yuruk maraman body pipe nan ngo body pipe ngaito wayenga ngone nawe monok per 100 milliliters na mak milliliter mak 100 drop mango.
1: Ya, pichan.
2: Yo. Pecah ni malu kau ni laru main.
1: Ya, pecah.
2: Muni ke orang itu muni mangut celak kaya main. Muni ni lebori pipe yang itu muni ngunung nama letera. Entuk kau ni mangut jaga manu ulo pada body. Brain lel ni tu kama, pamurung pamurung lel. Ngakal ni tu kerakan. Porwich lel ring lel war pun muni rumbal mala.
1: Oh, kotara.
2: Muni karumbal muni malakal kunat tau main makuyan. Itu agama, kangat tapi yang monok melamun mak peng itu kajak tuan.
1: Ya pecah.
2: Itu rindu jama. Walau mungkin kau ni rumbal malana walang jama. Kamar cingai mereka pecah kam. Kau ni walau tu malang malam, darwa mangku, monok. Walau yang kau ni buat di rongir, paling nak kau ni lima time atau rongir, cakap kau perlu. Kau ni lurkon, kau ni kau ni lima jitu kau menitengu treating. After 6 months, we'll turn here. Polo Jacob ko. Awole walang ulit daro ni malang maram. Oni walang ulit baran marangit kala wanga. Ngayto marangit tun walang ni kala mandun grupan. Tawo kagakal na chan martuja kaya markuleo. Kari teriman. Kabulo malang maram. Ang ulit daro ni malitirja. Ongoni beribang ngai kekong ga urunakon da war irun barang ngona monok lead petrol pem kala murka monok kala kala nambere
1: yo
2: ngone ngai to bang urun barang ngona war yun ngone bereng ngai to ka dara o mak ngai ka dara wa terbolo wai bicar ngai to na dar bang ngoka kong ga yun ja ngacir ngara abicar balawang ngana perwang nambere to war balang ngone ja mar kole dokta
1: yo
2: ni to rakam ya ko ngone ikutan Doktan, jamar kuleo.
3: Yo, pediatrician ngai ya ko. Kadaman nyindi, jamar kuleo.
2: Yang una ngakul ma ya ko. Marangit muna, jamar kuleo. Pediatrician ya ko. Yo, wangana meri merato, kapalanya meri waloi. Ngai itu ngak liang amang amain mera, marangit ya. Ngai tu maram dengan nyai itu nanya, ini adalah wajib perlu marka ngai tu, ngelih maram X-ray. Perlu ngulih ngai kapai ngunih, tawar ngurai ngai tu, ngumir. ngendu meje puman nguna jina ga rumbal ja ngaraka karanga poroj ding ding kangulo king ngune ga moro orang ngule jau ni je mar kulin wet pirun ja ungre maran ra ja karich ungir treatment nganya nawe rodang tun ungga nganya yo ting ngune merikin grupan nai mala lor kunna kun bala nyawi pin merikin wartu ngune maram ayan merikin Kau ni manggo ni mukulin week. Perangai tu ni ngulung ini manggo ni mukadari ngulung gayun. Ya pijan. Nganya itu tu nguna. Yo ngulung ini itu mara kumur tu mula kumur ni perasa ngulung rukta. Jangan ini itu pun dia ngulungirap tawan mantap bolong rukta. Ngulung itu kuni perenda ma bangki ngulung gayur. Ngulung ini kacau nguna itu nani. Marka ngai itu nguna rancangan nguna terapi kurmarici ngulung gayun awikoro. Chilation ya aku. Oni wale kakuru panguni merikin jakkin nai kuru ai be kuru durip kuru balanya kuru kuru panwalanguni ngoni parangai tu kare nun balanguni merikin paranya nakon magnet ya paranya mandu ngai tu meje dan ukala oni lead marka ngai tu dawatun oni karwi ngai meje tu ngai oni lead na munuk na nai na wikan morokolonya oni nun balanguni ngai chilai sindunya terapi Jak cingun ni walaiku rupanya nara cende. Paraka menbaran dinding lila. Perangai penyak kurung orang orang jawa ini penyak dinding jauh lo jauh mau. Kena ingin orang orang ingin ngajan dawai kungai uno.
1: Ya kurupong.
2: Orang ingin terapi. Yo, menyika kalau mangai orang kengai tam. Kungai uno tu macam pada dapat terjal tu naka. Yuri aku bul dayan pada nyapa ngai tu kamarici.
1: Nah, nangun jam menguruki wana lecan ngai tu nguni marici.
2: Dapat tu nyapa ngai tu kanguni monok ya. Mana kidney kurmuka balan balakai kura kira tunduka monok ya nguni ini.
1: Ya pejan.
2: Yo, nangai tu kungai ngai nyari dinangai ngulung ini.
1: Ma.
2: Tuan muka ngai din din nguni kamu monok na malabri pulu. Dukun mana marah belum barang ulo, ajar tuan.
1: Ini dah ada kurung.
2: Ini dengan ujama. Kalau ingin ngudi mukulun jauh lagi ujama lah pola jauh lagi na. Marah tuh balik na dan ujama ngundiri.
1: Eh, kuterajuah lah. Kuterajuah dari ini kami makmuritir.

Dong em aku Andrew Guri. Ayo tanya marang ama menikai kapu berap anda balai orang wara menikai punya koi balap arkoi kajina koi balakale oi. Belum mami kaya dek kimi menikai marang ama napa dong ya aku menikai ma. Songlines of the World on Yolmo Radio.

0: The time is 11 o'clock.
1: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä taa rakkaan.
2: Nukua kaapu rakpa.
3: Tuon kamala on rakpa.
2: One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. So are you? I can't bother you. But now they are a camera. I'm going
1: to wear a
2: magic. I'm going to wear a magic. I'm going to wear a magic. I'm going to wear a magic. I'm going to wear a magic. I'm going to wear a magic. I'm going to wear Ya come now we. Yo. Yo bueno. Mm. Na ba ya come za. Bel mo ka o ka nga bra bra.
1: Nya bile bile
2: nga na. Nga na za za tra na re nya ku nya era na. Ya ta nya. Ba me ra. Nya. Ba ma ya na pro ni jam ko le. Ka nga bra za o. Ba na na bra jam ko le. Kolong le, kuhur besar lah kamera. Kang apa? Tahu, punya kang apa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
1: Mana?
2: Ma, paman nak pergi sekolah, paman gol belakang dah pam, sekolah nak pergi le, benista, macam ni rap tu nak pergi shop lah, sekolah baru kau wanga, malu, anak pengen ni benda lain tu lah, unjuk nak pergi ngat tulung shop, taruh na orang, aku unjuk nak pergi taruh na orang, kat tu lah nyerek kodin kau orang, kadal cina. Mula-mula start nengel tengok belang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadual na ni de pun saya nampin tara orang. Enam beli child care center, na ngai tengok belang. Muni la nampung wang nampin tara arah macam naik gold malay. Pam tengok ni naunya, mana kadual ngai we? Naunya. Workshop katual awal ni nursery unyi anak penunggu aku technical school ya aku. Barunya pen post primary orang ko unyi 10 ko iya 10 ko kalau pen ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pen na angun dia wang anak penunggu kalau dia orang education center ngatil mu. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, nampir milenya, 16 milenya ngarah, belanda, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, diorang taruk ngarang ngatil ni jama, literacy center ngarah, muni aku ngatil ngui, first pun dia jama ngarah, yo, golong anak perlu le, tak kahar tak, paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop beli. Rupiah ada berapa? Mana punnya? Aku, mana perlu?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Muda kali tu nya, iparan dah macam ni. Iparan dah. Kalau yang perlu lah. Panikinnya perlu tangan atau kahana? Nah. Berunggal nah. Perlu meriuk.
1: Nih,
2: buat kerja. Panikinnya juga nak ada kulit juga nak apa tinggal kah?
1: Wah.
2: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
1: Abu.
2: Lau nak beri wang kan? Mesti nak beri minyak teh kalau. Tiang kat langit ni tiga sing teh kalau. Tengah kat langit teh kalau. Telulu ban bapu melil yulunganya rikau ko binural balanya rangi pota kalau mil minyana yulunganya ali dia ngana perungu kayul kalan ini
1: baful nak
2: kalan ini perungu hidanya kacungai yang ngana perungu kanya tu namanya kacung ini kayak ang mga bir ka na lang yung wala nila orange pa na mapal niya nit niya ba niya bilagulok to na win karugo mix ba na rulim na bina na nit ko na niya ako pala niya mat niya ni na kaya wadra na mat ko lang ba na lumur na na ba na lumur na na lumur na na kuko na mat ko lang na na ni na wala na kuya na na wala yorup ma niya pala nit lang.
3: Yo, namin book park friends ka families don ya dao nyumukulin bing real tinto yu naprungal radio lil nabo do announcing numalang uning ito real tinto mind plan dorayon namin ito aral to jama mining lease wangaw mala ka daray numalang do ka napurung jama miryo mala dala inapuin ito nama wanga marking boy o bandit boy ka sign mala lecho kung nango Gabarius mala. Dol Rio Tintango, napurungayang ulit yung mga respectful ka continuing na purto, communicating no malangkal, marga na purto rambangi, kung kayo nga mga napalmiriho ka wanga watang umala. Ngunin ni Jal, pulo dao, dipal nito contact, nambalil. 0490-415285. Kabulo wala to dola lakam nambagam, 0490-415285. Or, dipal nito emailing walang govcommunities@riotinto.com. Kabula ato rakam alas na govcommunities@riotinto.com. Kabala nyo, thank you.
4: Ngaray daw ang uro prarang ha. Ngaman makatayo ang radio. Tual milingin biya.
1: Obis ewan makadwan dyan nga ma yung radio ngur.